Aku sing tas pura gini, utora gini, aku kan toki nang gini, ngeseng rang gini bokenaka, mana toki nang gini bokenaka, utora gini bokenaka, kai, bandiri mo teh kenaka, ang teh bokena, onung teh botam narang po, tei tam narang kamu, ndena tamo, abo toh sing tini kenai mang lang, mana ya, nodel somoi nang, somoi kebang nang, nang ba, hakai, tabok kai, ningana sarendang nugo, kai tini sarendang kisa kenare uta.

0: Vamos, prendámoslo.
1: Tambo kenga kai te kai se sung namo sung ma kenga kai nung to chini ning to kacam ra samu ro ko nung ra samu tai tamu tamu kenga kai tabu ki o jora ba o mol rong ni bora rong no nung pereng ngi kelang na tamu sung
0: kalau kup musung o
1: musung o na kenga kai kia bo puk sa sereng ka
0: masa pano jaring ya bareng o yakai du
1: Oh, mana sering lah, nih tangga.
0: Tiga ta.
1: Madang tangga. Angkai tek aja.
0: Angkai pun kurang nama semua.
1: Oh, puna kari pun nengtam tam.

Sungguh cerewo kena lay tunggu kena tu tu kena cabung jadu ni korang pandawo, okay? Jadu ni korang pandawo, nolok baik kisah share kray ni. Sung cini syak magno kaham kay tonani, eba cini syago to mungno bemarok ngang kay sung syak nai ni nolok baik tanggi syak nai jago tamni bagai o bemar ung aburuk nol sung siwo. Shinamu jungo te biti berai rok zawo. Aba hai ke no khorok nini kini kaisa ni je halok. Hamzak mung ni je halok. Halok no jung kaham kai ton lang ke ayang bukhak po bebak no jung naina nangu. Tomung no halok ko kisha misha walai mung eba joli mung rok phai kya hankai. Tam ni bagi phai kya aba rok no bo jeri naina nangu. Shina nango, shaymana nango, te amorokno hamnani lama jung rutuk nango. Aho azaga o hunke kini gaishani haloko naitatoke talang thani wo khorok nini no same chaitok mung tong nango. Tomung no khorok nini bero khorok shani chaitok mung kebel hunkanke te khorok shani shoy mung bo tiruk tiruk bele thang nai hunke ahalokno jung naitatoke Terangai mania ngai. Hai ni bagi no, kini ni cai tuk mung engkau ro, jut tu ni selain aku mani. Hamzak mung jeng, tong tok mung go simi no, logi renani ya, jeng, kha ham ya, jora ham ya, afru bo jeng, korok syate korok syani, iya gromui, logi riwui, a jora ham ya no, mecen riwui, Korok nai kini kasha kaya thang mani se hamsak mong hani mano. Seng kebang ma haloko jeng nukai mano halok bai thani wo korok shani chai tok mong te korok shani chai tok ya ng mong aro rok min bian shingono halok bai mani jeng nugu. Jeng kebang ma nugu halok no Halogo tomung no kishamisha tere mung phai kankai. Abono bahai ke hamri nai. Abono nai ya woi. Tebo. Bahai ke kok bang nai. Tebo. Khoroksha te khoroksha no. Bahai ke kok silcha woi. Wala iman. Abono ni bishing tebo. Khorok ni ni halok. Nai thogya ng mani. Khorok ni ni halok. Bai mani. Jeng nugu, ayat. Jeng aborok no bebak no no jeng jorari winai nanggu. Jeng shak hamya angpuru, shak hamna ni bagai jorari mani hai, biti berai jamani hai. Jini halok no kaham nai totoke, telang na bagai bo. Jeng cai tok nanggu. Jini cai tok mung bai si. Te, jeng hamzak mung ni nahar mung. Juda-juda borok ni, juda-juda enggi mano. Piaba, bekawo hamzak mung tongkake, hamzak mung kuplung tongkake. Abo, bebak hamiarok hano, kemawin otanggu.